agera mazungati aduna wano bada kula bonge mufaransa bebaina wale gabla na biwatu nabuza ne wawa bada kuwasi yota mwanga nabuza mwaka ngezi sawe awadi maiko olise bata kula mufaransa bada chokambi wifu kumpira kula ee mufaransa ka mpira kumpi mufaransa ka ya miskawa mwifu ina kwa mwifu kwa mwifu kwa mwifu kwa mwifu kwa Refari inaga megera kwa rafiki ya timi kwa mwela mgeleza Mudatika zilombo inagela wase wata uleza Bili ni mfaransa Nya kwa mwela mgeleza Mwa masili ya gegange Kula timu nene ya polis kwa steam Mbakuleza maiko olise Aina asis mkaga mwoli kaa kweno Yee ya kwa kwa mwela mkwela mwela mkaga Refari aina kwa kwa mwela mkwela Kiani baba biye mura ni mani mura onje Tonda mungu kwa magezi Ndiyo sajate kira na kwa kumutu wano Eee Bada nisne kwa wano Ezi ni konsa Na kutekeleche mangambaka kwehi Na kwaje dispensi Ni watambula na ufaransi kwa ungeleza Baisewo Ageze Ageze Ndiyo dispensi wano Ambila mkwini mungenda kwenye kwa wano Abade upamekano Ambila mkwini mungenda kwenye kwa wano Mungenda kwenye Genda kumera wana Genda kumera kona kick Kutachika zina kona ya mungereza Kwa nage na maso kanto huli lisa Kutachika zili ya tano mungana Sore kero kuhere nkaka Mungereza Nengi la mungereza wane sona wana Uli ya mirenge Kule kuchimerenge wei ila Kula matuka kati Kutuchia ufachi Kutuchia Amerika Kuilo kwenye chikereke Mbele zami kazee kazi uoma Kati Kalo ineko tulame Bale so mpira mwangu yu aleno Mwaaa ya kutu pakute Mbae kuma kina ane Kwa kutu mbae kuma kina ane Akute kuru njino kute zavati ya ufine kore yu kutano Demi nabwa Demi nabwa jene aleze Ya kuino aneno Eze Na kama na kuwa aneno Akeza kubati ya ingila Eze Na kuwana mwa aneno Refari na gamba sigila mye Engena kuwela mpo kiki Engena kwa zogo na kena masi kato uliza Ewe mcho Bakule engeza gokipa atasi za nyo Gokipa atasi za nyo Ehe Gokipa Atasi za nyo kwa na kena masi kato uliza Mata akura waleno Kwa ya mfaransa Mbeba ina Na ate kwa nmpira Awanda nunye kere imbape Nandore kwa mda mfuna Na kwa nmpira mwango Mwangu nyo anele, na ude paru defranaisi, yangu ina, defranaisi, na ude wa makaligeje sawo, na kwa ivantone, na ude kereche manga, boka yo saka, bayi inge wano, mwongeleza wakala kuwa mkono ndara, niwete na kukira ni kwa kubawo, mtu awande, gusto, na mpela mkira mkira mkira mkira mkira mkira mkira mkira mkira mkira mkira mkira mkira mkira mkira mkira mkira mkira mkira mkira Oh, listen. Now we're going to kill Mbappe. Now you're going to Mbappe. Now you're going to boxing. Oh, now we're going to kill him. Now we're going to kill him. Now we're going to kill him. Now we're going to kill him. Now we're going to kill him. Now we're going to Dekanaisi, na kwa kiense nyo jenyo, na kwa kwanza, na inyo aneno Abadani munga nino jazi, babu mpye kumbila kwa wane Abadani maiko lise, bagenze, ufaransa bagenze Aku ya kwa ho, kumbuzi mgenze Ompira kugenze kugenze wa wale mwote chikazi no Kwa wano, omwana umbioza yamba de kwa Brazilu Nyata suwa Mufaransa, we swindo goro na kwa ataku mtuwe Wewe tiogo, wenake na masi wakati wakuli lisa Mbili uno kwa tuwa msambo Akatende zome na pala kwa mga radio Mwama sili ya gegange Mwati mwenye pass for steam Kwa zwa wani mkosa kwa game eno Noza azimachi Mwaliwa timu ya kwa marino Eya mungereza Batu mwenye mufaransa Mungereza wani kuboksi Ya timu ya kwa mwenye mufaransa Baik itu wanita, ese, yang kuih wanita, nak ramla, nak usah wanita wan dekarasi, nak mesti sa ese, nak usah wanita cembaga, nak mangguhi, yang kuih nak mangguhi, nak ramla nak wanita, nak usah wan ese, nak ramla nak wanita, baca pula, ekor mereka mungkinsa, bagi nama sukan dua kuba, nak usah wanita cembaga jadi spesi, yang kuih wanita. Nak usah ni cemaka, nak sambil nak buat ni, baca mula. Nak usah nak makan gigi sah, dekat orang lain si, yang kuih nak, nak buat makan kuih, yang makan kuih,
o amare sete ya mulo nene na ko tele chimanga na ko je dispense do ja mulo de pranaisi na se na ro kombe de pranaisi la ingra nene e ba la ko leza ba la ko do la ko le da ko ba na ku don do ja mulo eze na ko ka chipsi ona ulia ba ja ku ba la ko ya faransa la ko ki eze ba de no nyo de mi na kwa e refrain na ka me gina kwa freaking ya ti ni kwa ngali ya ku de ya faransa Kerekeni yang buat banyak orang sebut nanti masuk macam orang leza. Orang buat macam macam orang sambo. Agar nanti semua nak faham apa kita lagi dia. Eh, beri cio, beri siapa faham na? Nya, ibuat ni dia buat leza. B, ibuat ni dia buat c, dia buat faham sa. Baru dia boleh dia buat satu. Dia ni bape rutin. Aiy, ni awak, dia ni bape. Aku tak pandai tengok. Jadi sebenarnya sokir nak buat bako. Jangan nak nak ni kawan salah. Ni kawan sih kawan sih pada macam. Ni kawan dia yang sih. Bagaimana? Bungkarnya sah. Bagaimana soalnya tu? Baik kira. Aiy kira no boxi. Nasi aku. Naik kira boxi. Bapa tu ada bapa. Lepas mobil aiy bantu ni. Awak dah tunggu soalnya tu. Jadi nak buat. Anak buat mana? Jadi ese. Nak apa mana? Apa? Kau tak buat. Mungkin ada orang yang suka berapa boxi. Eh nak buat. Lepas jadi nak buat. Jadi nak naik sih. Nak apa dia yang sih? Baca bina buah, ada bina orang yang cuma angka, bungkar sebanyak kerisa, bungkar sebanyak kerisa. Aku bina mampu, aku bantu ni. Dia aku tu jemput kamu sudah pakai kufuna, dia aku kira sebanyak dua jenio, dia ada luka sedih. Nak buat ni cuma angka, dia tak perlu orang ini. Ibrat ni bakola, nak buat ni cuma angka, dia tak perlu orang ini. Dia buat orang ini ada nak buat hati, dia buat orang ini. Rap your team, that body to manga, your tambula, Bradley Bacola, Yamino, Bacola, Bacola, Bacola, Aigono, Baika Boxi, Badal Bakeri Bape, that body to Madras, those pandemic, Nasrako, that the Boki Patin, Pompia, on Pia Putin, Boki Patin Anderson, on Pia Putin, Putin, Boki Patin Anderson, on Pia Putin, Boki Patin Anderson, on Pia Putin, Boki Patin Anderson, on Agora eu sou da Papa Correio. Eh. Nega o Jonathan Sigi, será que vai ter tchu? Eh. Vira mais uma gente. Eh, da chica Zeta, da chica Zeta Yoma. Daqui casa na Yoma. Daqui casa na Yoma. Eh, da chica Kaka Munya, com na da sua do Olesa. E boa manhã para França. Vai já ir no Kumba e Bols B na lá. Não vai andar lá. Tá, por fora Olesa, OK. Mugue mãe. Baca mulai leh, bukanlah, bila punya dia ada sorry, nak buat apa rumah kan dia jisawi, nak buat brand leh bakola, dia punya orang leh, bakola, nak buat apa rumah kan si, sahir, dia punya, nak buat apa dia jem, rumah mekano, aku pun mahu dia buat brand leh sorry, aku pun buat putih, nak buat apa, brand leh bakola, dia punya orang leh, baca mulai, balik kiri sebab saya mereza, bakal boleh nak lukas dengi, nak buat apa dia jem maka, baca mulai. Jangan lese, jangan kau lese. Munam untuk baca buku bapa yang mesti. Aduh rapi hati. Namun dengan ini semangga. Namun ini untuk aku strong, kuat yang berani. Namun kau lese. Namun saya ini semangga. Aduh rapi hati. Namun saya masih mandiri beri. Namun aku strong lese. Baru bantu ikhau. Baiklah lese. Namun kau kira ini lese ini. Kira ni bape. Namun aku kan namun do. Ini kan kami dalam kalungji. Namun kita muamu, muamu, bungesa. Bagaimana? Bagaimana ini bukan leza? Aku cuma mete, jadi nak buat. Eh, aku cuma mete dalam kono mana? Lawan dia oleh watch ini si. Eh, ni pun dah referi. Naga pasti nak cek tapi, oleh watch ini si, ni kena ukur dulu. Referi pampu kandi. Kuali mukwangga ni cek. Mukwangga ni Colombia. Dia fuyung dia pun. Bagaimana masih orang jual jawapan ini? Mukwangga ni. Ufaransa kwa wazi yunga Kwa wazi yunga ano Ebulemu yoka yoka Kia ni mape akwe bole ye kumi Kia ni mape akwe bole ye kumi Kia ni mape akwe bole ye kumi wano Satu ufaransa Nya ungeleza Ona ulida Kia ni mape Messi ayo kula likila Messi ayo kula likila o sada jabu demo na yemu nange
Si quieres más lo cual, tu peux voir un peu de voix, non? Il y a des jambes, si.